0: It is 47 minute past at 12 and noon, and you are still tuning into Red FM for varieties with me, Felicia Jane. The final minutes before I pass the mic to the next DJs on duty, which is DJ Nets. But anyway, thank you so much for tuning in with us, and also like to do some shout out to our ladies that have been spending time giving light, love and care on our Facebook page. For today we have Cassie New, Stella Edwin, Agnes Angela Pua, Agnes Aria, we also got Josie Chong, Eric Lee, Judy S. Sifang, Jamalan K. Bajan, Natasha Knows Me, Wellington Amai, Lizarina Idris, Iran Fazlin, Indu Kandawi, also got Sam S. Fred, James Pungiran, Etty Patrick, Hilarika Wada, Jeffrey Maji, Jin Foso, Betty, Mary L.L. San, also Frederick the Monk Dindin. But anyway, thank you so much for the light, love and care. Hopefully you guys have a great day for today's. And once again, happy Malaysia Day. Bye bye everyone. Have a great day.
1: Ini dia kisah labun mak dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengok dia. Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa labut mak dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mak dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Pali FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
12: Labun Mak Dara Sempena.

0: rate n'est qu'on dieu.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Gam watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih noh.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labon Mat Dara sempena

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
4: Labon Mat Dara sempena

0: Tuning in to Red FM, your number one English hit station for variety.
1: Ini dia kisah labun mak dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok moh.

0: Live sport? Check. Breaking news? Check. The best Malaysian drama? Double check. From live news and local dramas to your favorite radio stations, it's all on RTM Click. Everything you love, all in one click. Download RTM Click for free on the App Store or Google Play today.
1: Red FM frequencies.
2: Kuching 91.9.
3: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
4: Merata nengoknya. Ada dia.
5: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
6: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
8: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan ukalih no.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
13: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
6: Aduh, boncornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
7: Sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: May makiyo ba no kung mamadaga kini ya? Hey, ma.
1: Eh, wala ko masalam. Hong, kamu leman. Ada, hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabokan. Jangan duk gaduh pula pasal orang. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan itik bercakap. Ayunya haru lah dibuatnya koma weh.
0: Mak lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Weh. Kalau lah buat gulai tempoyak. Eh, mempunyai orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kau semua. Masuk. Ah, duduklah dulu.
2: Hampa. Mai sini sat ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
3: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
4: Wah, asyik kami tahu kau. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke datuk.
5: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Jadi kawan ni Aliman, mari dengar dulu ni. Labuan itu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan itu deh.
1: Iman ni pun. Kalau buat geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
4: Panas.
5: Alah, awak fail buat geografi je. Tapi kalau buat gosip, A+.

0: Ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apa kehanya, Kak? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, Demo nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani oi.
2: Dara-dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa? Nak apa?
2: Hai, dara-dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau, mau lapar nak.
4: Tak apa, tak apa, tak apa. Mau kalau kata tak faham ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah lorat Malaysia kali.
5: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiat tu, makin pulang paning si Leman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, lain macam. Susah nak serage demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak serage nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak bawa kemah. Ni kak capu bau. Pening gue kawet tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, sedar lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi sedar yang lain dari yang lain. Simpes camnya Bagus jam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun ndak ada tah ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liani. Leng tu tak po. Asal jangan nak pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya komo ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama, tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Aje benar ayah cuanya ya kan. Kalau semua nak menang sendiri, apa kata komo balik aja awal-awal ni ha.
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Sampin perak, songkok Kelantan, selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pastinya kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Loh, benar ya.

0: Ha, gomai. Ha, ni gulai tempoyak ikan patin dah siap. Ha, sedap tau gomai. Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyak ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tu ah, daripada gulai yato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dia cuba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh mak dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Hmm, ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah je tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah mak dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim, bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mike. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi kak, jangan di muri-muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni atuk kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar ya, benar kata kita ya. Cuma macam ya nak, ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Ayah benar tu Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ni ha. Iya, aku geram no tengok kamu ni Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Rohani, salam Sarawak tersayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalit, The Sarawak FM.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajis Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama. Kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang Segulai Sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema Segulai Sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ya diiringi oleh lagu khas Sarawak Ku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perdana Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajesh. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim wa Rabbul Arshil Azim Al-Malikil Quddus Assalamil Mu'min والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia Madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan. Hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuah Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sahibul Fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sahibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan, ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini, yeah, amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan ya, kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia Madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat Bumi Kenyalan. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai, berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2022. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang, hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iman segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Mandarin terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Berbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan capacity. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jambatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan, membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen. And I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Trimis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

0: Sodom Gomora sekali lagi.
1: Tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: September 1963, satu hari yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia.
1: Hoisted for the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita, dengan negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demeterailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Cutaba dan Donald Steven dari Sabah, bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak, menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin, dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang membangun. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penborneo yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa, ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gembira.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebenar sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dan salam sejarah, salam segala sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan dari Sarawak, Tun Bin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, saudara saya Datuk Petinggi Dan Sri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sabah Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur, majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan di Malaysia. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, karena saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan.

dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Karena ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menerjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat? Karena pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu

0: Tanggung jawab nasional mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu wad kita. Jadi kalau bila Bintulu Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 premier, kita gunding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkuatkan janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang itu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal selia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan mini Sarawak. Pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu. Ini wa'ad Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini, Mustwings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Noah, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jua berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei. Itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA 63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, jata kuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita tamatkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi, Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan. Dalam satu rumah, nama. Kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak saya katakan kepada Premier Abang Jo, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara lalu tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
2: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak dan baik. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas sama.
3: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit, dan itu adalah yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajes.
4: Baik, Aida. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
3: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Akib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
4: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
3: Baik, sekarang ini di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital, dan seterusnya.
4: Baik, Rajesh, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak, yang telah pun menandatangani okay, buku Hari Malaysia.
3: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
4: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
3: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada kayu jati dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan ya Rajesh.
4: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
3: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Dirkoman Perdana Menteri, kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berada di atas pentas.
4: Betul.
3: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
4: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
3: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
4: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
3: Ya, itulah dia kapsulnya yang akan diserahkan kepada tuan yang utama yang dipertuan di Sarawak. Dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2, 1.
4: Baik, ya. Itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
5: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia esok. Bersama kita melangkah lebih jauh. Bersama kita membina Malaysia yang lebih maju.

0: Sedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu terkuning berada di atas pentas kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Ketua Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu selapun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
4: Lambang kesyukuran.
2: Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Pertama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajesh, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama sebab ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak
5: di Raja Malaysia. Dipimpin kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: Dipersilakan yang berusaha Cik Sabri Said, pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, untuk menyerahkan jalur gemilang kepada tuan yang terutama.
1: Baik, itu jadi para kemasuk kontinjen kemarahan berdeka jalur gemilang Japin Sarawak. Dan kontinjen ini diketuai oleh yang berusaha Cik Sabri Said, pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, bersama dengan 20 orang warga kerja Japin Sarawak dengan diiringi oleh pancaragam polis di Raja Malaysia.
2: Dan telah pun disempurnakan penyerahan jalur gemilang kepada tuan yang terutama, yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Dan ia adalah sebagai simbolik kepada amanah dan tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.
3: Hadirin yang dihormati sekalian, dimohon untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan upacara menaikkan jalur gemilang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
1: Baik, Adana
3: Tentera Laut di Raja Malaysia yang kini beroperasi di Resident Honor of Fuji. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan Rikmat Hussein PLTN dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut di Raja Malaysia.
2: Baik, seketika nanti telah pun tuan yang terutama menyerahkan jalur gemilang kepada pegawai Tentera Laut Raja Malaysia dan akan diadakan simbolik kepada amanah dan juga tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera, dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Husin TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera dah telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, di ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini. Bukan sahaja
0: Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Betul. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita Malaysia.
1: Ayuh kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Terima kasih Malaysia. Alhamdulillah Malaysia madani kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
0: Baik, inilah lagu keramat. Setiap kali sambutan Hari Malaysia, inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotik. Ini kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang.
1: Baik, dan ketika ini Tuan Liang terutama tu dan juga Dave Kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya, ketika nanti.
0: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikra Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan, seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan,
0: Div-div Kenamaan hadirin dipersilakan duduk. Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan muay thai dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Hunia Morty ataupun Boy Prata yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Ki Rui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Jante merupakan atlet polo air, Amirul Azhar bin Ramdan merupakan atlet silat, seterusnya Manchester Benificus anak Eddie dan juga Crisco Rio dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana Binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jai merupakan atlet menembak dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
0: Baik, dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Malaysiku Medani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musikal teater Malaysiku Medani Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan, teater musikal ini okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara. Okay? Kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
0: Baik, itulah dia makna sebalik musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk teater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1962 hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
1: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1963.
0: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di Tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Light dan Floral Festival.
1: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
0: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di tempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
1: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ini, Aida. Tahukah anda sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962 Suruhanjaya Kobol, dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia.
0: Baik. Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Kumedani, kesejahteraan dinikmati.

0: usaha kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
2: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September,
0: banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
2: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
2: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah keringat

kemerdekaan. Dulu dan esoknya, Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi. Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat. Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan.

0: Kak Cidato ya.
1: Kacau ya. Suka diri lagu.
0: Sehati sejiwa. Ayo rindu. Siapa lagi tau?
1: Siapa Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita nunggu dengan nak Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nak pada diri.
1: Kenapa ya Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa jaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, perbezaan kaum dan budaya. Nak yalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Tok Oyolan, yo pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesan dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati kene tu, bah.
1: Gene-gene pun Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa yang kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo ah.
1: Makai tindo aja kejanuannya. Anak Malaysia nyadi bahkan tebu. Manis ni pun tabah bak ujung. Temunan.
0: Bisi manis bakah kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah Bang Lan.
0: Tabar, eh? Ha. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukannya di awalnya aja, bukannya di jungo aja.
1: Jungo?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Malaysia. Bang Lan, aku tengah kok. Banyak bodoh aku untuk Bang Lan. Tak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
2: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
3: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
2: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin

0: mana sih?
1: Ya Allah Bang Lan, sumpah senyawa aku nangga aku kaya Bang Lan.
0: Ya, aku bisa utai kepada kau nuan.
1: Nama nyantai Bang Lan?
0: Walang eko ke, si jelit po yen hoa eko ke.
1: Cakap Cina ha, saya buka kamus lolo. Oh, dia ha, Mikia Lukong ha, liau-liau sitio. Bala rukun negara, nyadi kepanduan kita.
0: Kayaknya jauhai.
1: Hah?
0: Walang pelang ah ilang meng. Ujin cebe jiang esek lang. Walang pun etang pepe hohoi hi. Kue di jia.
1: Hai. Liao. Cicun. Wa ai cua lulang pepe. Cua cile mikya.
0: Ai cua hame.
1: Aram.

0: Si, keren pakai kau ya.
1: Eh, kau mendak lah, pusing.
0: Pusing?
1: Eh, mendak kerennya lah. Eh, palang lah.
0: Walang, ai kacane, wen hot chuan, hot walang, eh, cita.

0: Wow, Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dear kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.